0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.
2: Remixer. Remix.

0: Mas. Bapak karep maring apotek ngarep dalem kae ya. Stila arep nitip ora?
1: Apotek. Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbahmu lho. Soale asem urate kambuh-kambuh bae sire. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Nangge habu top mawon. Mpun kathah khasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane. Kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Selamat pagi sama setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata di acara Nostalgia Teman Kenangan ya, tentunya sampai jam 10 siang nanti. Apa kabar nih kalian semuanya ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang mau gabung bareng Tata boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook kita di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana ya, nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya sambil menunggu pesan dari kalian. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas, musiknya yes.

0: anjing ora oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, arep mari ngendi?
0: Aku arep tuku kopi disit. Kayang mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dolane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong dulu Kim. Kim, tolong.
1: Rip, nopo Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Bagian sih keprimen. Yang kok nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
7: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes, masih bareng Tata di acara Nostalgia Tembang Kenangan. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat Setara semuanya ya. Happy ini weekend enggak sih? Hari apa sih ini? Hari Sabtu ya. Tanggal 19 2026. Ya, bulan September ya, sahabat Setara ya. Gimana nih Septembernya? Awal-awalnya gimana gitu ya, awal-awal September kalian ya? Ya, kali aja di awal September udah kayak banyak kabar bahagianya gitu ya, dan full bahagia insya Allah, mudah-mudahan aja, amin. Atau mungkin ada yang Septembernya itu masih berjuang ya, kayak aku ya, samaan dong ya, kalau kita masih berjuang mah ya. Iya toh sahabat Setara. Ya semoga September setelah ini ya, kita full senyum, full rezeki, full ibadah ya, full berkah barokah lah pokoknya buat semuanya aja, buat kita ya yang ada di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sahabat Setara semuanya ya, besok tuh hari apa, minggu ya, minggu besok Tata mau isi dulu ya, besok Tata gak isi siaran. Mohon maaf ya kalau sering libur, tapi karena emang besok mau ada acara gitu ya, jadi ini kayak Mbak Tiri anu sedulur pengantenan lah gue lah ya, nyaur lah gue kan, ini mesti Mbak Tiri ya, kentenan nyongsi Mbak Tiri kayak gue kan ya, umumnya wong desa lah ya sahabat Setara ya. Iya, dan ya memang dia sama kaku ya, kondangan ya nyaur ya, kayak Mbak Tiri banget ya nyaur, gunus di batiri berarti Mbak Tiri kayak aku ya sahabat Setara ya. Kan ya umumnya begitu ya kalau di desa mah ya, alhamdulillah lah ya, jadi kayak makin erat silaturahimnya bersama keluarga besar begitu.

Nah, di Sabtu ini biasanya udah ada yang mulai libur sekolahnya ya, atau libur kerjanya ya, sobat setara ya. Jadi kayak ada sebagian kantor dan sekolah yang meliburkannya itu nggak cuma hanya di hari Minggu, tapi di Sabtu Minggunya libur begitu ya.

Ya berarti sing libur Sabtu Minggu ya banget, alhamdulillah he, ya sama buat setara ya. Dua kali liburnya begitu ya satu minggunya. Terus yang liburnya cuma hari Minggu pun tetap alhamdulillah, karena ada yang hari Minggunya itu enggak libur ya sobat setara ya. Kan. Jadi ya apapun itu syukuri aja lah ya.

Iya pastinya, walaupun kita nggak ada liburnya gitu ya kerjanya. Kalau sekolah mah pasti ada libur ya. Kalau kerja mah ya gini lah ya sahabat Sarah. Alhamdulillah ya apapun itu gitu kan. Dan pastinya semangat selalu buat kita ya dimanapun kita berada gitu ya. Apapun pekerjaan kita, mau ibu rumah tangga, mau wanita karir lah ya, ataupun apapun itu gitu kan, kita tetap harus semangat ya dan saling menghargai aja ya sahabat Sarah ya.

Jadi kayak kita sesama para pejuang ya, pejuang nafkah ataupun pejuang kayak mungkin apa namanya, jadi ibu rumah tangga ya, biar kayak apa sih namanya, mengikuti tumbuh kembang anaknya gitu kan ya, sobat setara ya, banyak ya. Pokoknya sesama pejuang-pejuang kita saling menghargai, saling menyemangati ya. Dan pastinya tata doain juga, mudah-mudahan kita semuanya selalu happy ya, selalu happy dalam hal apapun itu, selalu bahagia, full senyum, rezekinya mengalir dengan deras-deras air zam-zamnya gitu ya. Amin ya robbal alamin. Kita saling mendoakan ya, dan saling-saling lah pokoknya ya. Dan terima kasih juga ya sekali lagi pesan-pesan semua yang selalu stay tune bareng kita di acara-acaranya Setara ya. Udah selalu setia, terima kasih banget. Jujur aja ini Tata bimbang banget ya, kayak mau resign eman-eman ya, enggak resign tuh kayaknya fisik Tata tuh mulai ini ya, gimana gitu, misalnya kayak jadi gampang capek banget. Jadi kayak mungkin gara-gara bolak-balik ya, Pandansari, Bumi Ayu setiap hari, jadi kayak mungkin menurun atau gimana, nggak tahu ya akhir-akhir ini. Ya apalagi udah telat 1 bulan lebih ya. Tapi ini tuh telatnya tuh telat bukan karena positif hamil ya. Jadi nggak semua yang sudah menikah haidnya telat itu pertanda positif, nggak ya. Jadi ada masalah lain kayak mungkin terlalu banyak stres atau faktor hormon ataupun mungkin faktor yang lain, banyak gitu ya. Dan Tata pun sebenarnya pengen melanjutkan pengobatan Tata kembali ya, cuma kayak Tata itu udah kepikirannya ke sana-sana banget gitu, yang kayak gimana setelahnya, tapi nanti ya kalau gini gitu. Ya harusnya mah Tata percaya aja ya sama kuasa Allah gitu kan ya. Allah yang ngasih sakit pasti Allah juga yang nyembuhin, selagi kita mau berdoa dan berusaha untuk menyembuhkannya gitu kan. Tapi mau gimana lagi, bener-bener Tata ini lagi galau banget, bimbang ya, resign atau enggak gitu. Tapi kalau resign nanti di rumah ngapain ya, kayak kemarin kan kembali bekerja pun juga karena di rumah gabut ya, karena belum punya anak juga, jadi di rumah ngapain kalau udah selesai beres-beres, jadi bingung, cuma HP antok gitu kan. Saya ternyata memutuskan bekerja, setelah bekerja gini kayak yang baru merasa capeknya tuh sekarang ya. Jadi kayak benar-benar Tata tuh merasakan perbedaannya dari zaman sebelum menikah sampai setelah menikah tuh perbedaannya jauh banget ya. Iya, menjadi segi fisiknya juga ya. Dari segi fisik dulu mah kan Tata juga gabung marketing ya, waktu di Sapir ya, masih di Radio Citra Amelia ya, belum Star tuh juga gabung marketing, walaupun marketingnya deket-deket ya, tapi kalau misal udah selesai dan tugas tehnyanya masih ada, Tata ikut ke Tegal, ke Brebes gitu, itu pun kayak biasa-biasa aja, paginya siaran terus siangnya ke agen gitu kan, malamnya kadang kalau tanya-tanya capek banget aku yang siaran juga, jadi ya biasa aja gitu. Berbeda banget ya, berbeda banget sama sekarang. Sekarang pun cuma ngisi 2 acara gitu ya, kayak yang capek banget, masya Allah banget ya. Jadi emang kita tuh nggak ada yang tahu kedepannya bakal gimana ya, sobat setara ya. Ada yang makin sehat makin kuat ya, ada yang mungkin dikasih cobaan setelahnya gitu kan ya, sendiri-sendiri lah ya. Oke, kita baca dulu aja ya pesan yang udah masuk tadi. Yang pertama gabung ada Mama Dini. Assalamualaikum buat Tataku yang cantik dan baik hati. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nok Ayu? Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Salam-salam buat semua dulu setara dan saudaraku yang di Pecangan Tonjong. Salam spesial buat pelanggan warung kopi Mama Dini, lagunya Sandaran Hati. Makasih buat Tataku, semoga sehat selalu ya Nok, dan jaga kesehatan. Oke Mama, siap. Kangen banget tapi waktunya belum bisa main nih Nok ya Ma. Kita juga kangen banget ya, pengen ketemu Mama semuanya ya, pengen ketemu sobat setara semuanya ya, yang biasanya kita ada pertemuan 11 kali sekarang jarang banget ya, nggak pernah bertemu. Kemarin terakhir pertemuan tuh yang waktu tanyanya mau perpisahan juga sekaligus syukuran ini kan, apa namanya, gerai baru gitu kan. Setelah itu lost doll. Kita pun bingung ya. Kan next ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai Dio Star Bumi Ayu juga Tata. Pagi kembali, gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah baik.
Mama Ika takut tergabung dinas telegi ansalamnya buat sapa sara sama diman pemberadaan untuk tata-tata semangat saya juga bagi selalu sampai tugas sampai tuntas di pelakunya pelan-pelan saja di kota. Hadirun tata wassalamualaikum salam. Next ada Mama Fiandi juga Tasikmalaya hadir. Selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali. Ada juga Timar Idawati hadir Mbak Tata. Halo, ini pasti jadi Medan nih. Tengger. Next ada Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik, kerku sawo kita gue tawa mau tapi malu. Salamnya buat semua sahabat setara bumi ayu. Makasih, sama-sama.

Next ada Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Seberkesina yang nyanyi ke Ardila. Salam buat Pertama Putra, semoga sehat selalu dan para fans jaga kesehatan ya. Dari Rahono. Oke, siap, terima kasih buat Kang Rahono juga sudah bergabung bareng Tata di acara nostalgia teman kenangan ya. Seberkesinar dari Niko Ardil. Oke, nanti insya Allah diputarkan, ditunggu saja ya lagunya ya. Terima kasih pada masih stay tune gitu ya. Semoga gak bosan dan kita yang sekarangnya gini-gini aja. Oke, langsung saya tetap putarkan lagu berikutnya. Adalah Leto, Sandaran Hati. Bawa sahabat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asghari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen Radio Stara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Stara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Stara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Stara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Stara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Stara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Stara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja, asal ada kuota dan sinyal. Pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Stara FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yeah.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampo. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara

Iya, Sobat Sarah semua, jangan sampai melewatkan ya acara nostalgia hari ini yang kelihatan nostalgiaan be ya. Ya nggak apa-apa ya Sobat Sarah ya, walaupun setiap hari nostalgiaan ada ya, namanya juga bernostalgia gitu. Ya mau gue kayak nggak dina kayak bernostalgia baik begitu ya Sobat Sarah ya. Nah ini udah ada pesan masuk satu lumayan. Ada Bang Yoe, selamat pagi di Citata, bagi kembali banyak lagi aktivitas di kerajaan kali era murah ke selaku buku ini aku pinjam. Dari Bung Iwan Fals, bagi-bagi salam buat anak Nur Aulia, my putri Dairan, my bocah mama Iscilakar. Nah Itri, mama Narti, mama Nazan, mama Bang Toyi, bang Ocilaka, bapak Kasun, mas Sayi Dudong, mas Rogo, mas Syahri, mas Arudi Afrizal, mas Asyam Tasik, mas Adi Palimanan, mas Untung Kampung Baru, mang Ono ini. Juga buat siapa nih? Kang Adeng, masih pada baca dan semoga sehat selalu dalam ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu juga buat Bang US keluarga ya. Ya buat saudara semuanya juga. Terima kasih sudah saling mendoakan kita ya. Gimana masih pada semangat gak nih ya, yang udah enggak semangat? Turu baik. Iya, ada keserampungan ya, daripada ngapa ya turu baik apa-apa ya sahabat setara ya. Lagi ngapain lagi coba itu kan, mending tidur. Iya ya, kali aja mau tidur ya silahkan ya, jam segini tidur, jam berapa, 9.15 menit, jam 9.15 gitu kan ya. Ya gak apa-apa dengnya, Tata pun juga kalau di rumah gak ngapa-ngapain, udah selesai semuanya pun tinggal tidur kan ya, mau ngapain lagi, kayak mau HP-an pun kayak gimana sih ya, kayak yang mut lagi HP-an betah gue kan ya sahabat setara ya. Iya, jadi mungkin bagi kalian juga yang sering mumet-mumet ya gara-gara keseringan HP-an, atau mungkin karena terlalu lama bekerja di depan laptop ya, sering mumet, dan biasanya tuh kayak mumetnya itu ini ya, kayak yang di matanya yang sakit gak sih, atas mata sini kelopak gitulah ya, yang biasa di SC2 nih kaki biasanya nih ngono larane kan. Nah itu hati-hati ya sahabat setara ya, karena itu bertanda mata kalian itu lelah ya dan harus beristirahat. Dan jangan lupa juga dikasih vitamin ya matanya. Dengan apa? Ada vitamin, solusi kesehatan mata. Jadi bagi kalian yang punya gangguan pada mata seperti minus, plus, silinder ya, mata sering sakit, buram, kayak mata berair atau iritasi, bisa banget konsumsi vitamin solusi kesehatan pada mata. Kenapa harus vitamin? Karena vitamin mengandung banyak vitamin A-nya ya, ada extra wortel dan tempatnya yang banyak banget vitamin A nya kan. Jadi buat kalian mungkin yang gak suka wortel ya gitu ya, bingung ya, tetapi pengen tetap menjaga kesehatan mata, bisa banget vitamin, karena ada kandungan wortelnya ya, mengandung vitamin A. Juga ada ekstra blueberry dan madu yang pastinya baik sekali untuk kesehatan mata kita. So jangan diragukan lagi, silakan di order, dibeli. Mau datang langsung ke studio juga boleh, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau mungkin yang mau langsung datang ke apotek terdekat juga boleh ya, atau di agen-agen resmi kami, tinggal ditanyain ke kami aja apotek yang terdekat di mana ya. Kalian tinggal, aku di misalnya di ini Kak Petelon Kali Gua, mana ya apotek terdekat gitu, nanti kita bantu jawab insya Allah ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan izin-izin aja pada izin-izin ya sahabat setara ya. Soalnya lalu bertanya susah di jalan begitu ya. Jadi nggak cuma apa aja gitu ya, semuanya kalau nggak tahu ya mending tanya aja. Oke, sebentar lanjutin lagu berikutnya, ada Kang Adi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyong kerim baya kariman tes wakian apa kaya wakil. Esok kedemuan aku orang anak kesin jarak diputri lagu suara tunggu pancoran yang follow sama KPP Pesa Brebes Sumat Tata, makasih. Akan tadi diputri tunggu saja ya. Dan langsung saja tetap putarkan lagu berikutnya, ada buku ini aku pinjam buat sahabat Sarah semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau

Masara balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayu infonya, grace musiknya ya. Dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian semua di acara hari ini. Saatnya tetap pamit undur diri. Sebelum itu mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata menyakiti sahabat Star. Dan terima kasih buat sahabat Star semua yang sudah bergabung. Tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tripeta di Naturi Indonesia.

0: rajinnya Pak RT. Udah masang bendera aja.
1: Hehehe, iya dong Neng. Sebentar lagi kan kita menyambut HUT RI. Terus menunjukkan rasa nasionalismenya ya dengan mengibarkan bendera merah putih.
0: Betul Pak, dari hal kecil seperti ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita.
1: Betul Neng, sama kayak kesehatan.
0: Loh, apa hubungannya Pak?
1: Ya ada tuh Neng, ya dengan kita menjaga kesehatan tentunya menciptakan lingkungan yang sehat Mbok. Ya kalau masyarakat sehat, negara juga kuat.
0: Oh betul Pak, maka dari itu jangan lupa Pak, Habutopnya rutin dikonsumsi.
1: Ya pasti dong Neng, Habutop kan selalu jadi andalan komplek kita untuk kesehatan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.

Ya salah yo rakatu 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya kres musiknya yes. Saat pagi menjelang siang sahabat setara semuanya, balik lagi nih bareng Tata ya di Radio Setara Bumi Ayu, tentunya kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian semua ya yang punya lagu-lagu favorit ya, lagu-lagu Sunda atau campur sari yang favorit, boleh banget di request melalui WA kami di 08231328052 atau bisa kami di Facebook kita juga di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan tetap lagi di segmen berikutnya, jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kres musiknya yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Lupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: EP Studio Production and Entertainment.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahan?
2: Ya, tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. 0522 atau di
3: Kios Regah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, balik lagi di Assalamualaikum. Ini ya ada gitu ya. Kalau mau ngobrol juga langsung aja gitu. Kalau sekarang tinggal buka HP, pek ngumah ora kayak gue biasanya ya sahabat setara ya. Ya dan dulu kalau saking asiknya berfoto kan. Terus dulu kalau kehilangan kontak teman susah mencarinya ya. Sekarang ketik nama di media sosial aja tiba-tiba bisa langsung ketemu gitu ya. Tapi meskipun zaman berubah, ada satu hal yang tetap sama ya. Manusia tetap butuh tempat untuk ngobrol, bercanda, dan berbagi cerita. Ya menurut kalian apa kebiasaan zaman dulu yang sekarang mulai jarang dilakukan ya? Ayo apa ya, kalau apa main-main sama temen ya. Iya dulu mainnya karet, gambar gitu, kelerangnya sekarang enggak. Iya terus di kampung itu sederhana ya, tapi bikin kangen ya. Dan kalau ngomongin suasana kampung itu memang ada sesuatu yang susah digantikan. Pagi-pagi dengar orang beraktivitas, tetangga ngobrol, suara motor lewat ya, sampai aroma masakan dari dapur ya. Dan sekarang banyak orang mungkin tinggal di tempat yang lebih ramai, pekerjaan yang lebih sibuk, aktivitas juga macam-macam. Tapi ketika ada kesempatan pulang kampung rasanya beda banget ya, kayak ada hal yang bisa diutarakan gitu ya. Kadang kita apa itu saat informasi bisa lebih cepat daripada internet ya kan. Belum sempat cerita tetangga sebelum lah, ternyata tetangga ujung gang udah pada tahu duluan gitu ya. Jadi internet pun kalah gitulah ya. Dan buat kalian mungkin yang udah meninggalkan kampung kalian ya,

karena perantau ataupun kerja ataupun kuliah manapun itu ya. Ada nggak sih hal sederhana dari kampung halaman yang paling kalian rindukan? Apa ya? Langsung aja curhat-curhat bareng kita gitu ya. Terus kita ngomongin rezeki juga nih. Kadang kita terlalu sibuk mengejar rezeki sampai lupa menghitung rezeki yang sebenarnya sudah ada ya. Bangun pagi dalam keadaan sehat, masih bisa bekerja, itu adalah rezeki. Masih punya keluarga yang bisa diajak ngobrol, masih punya teman peduli, itu juga semuanya rezeki ya. Terus kayak kita tuh sering bilang, kalau punya uang sebanyak apapun itu pasti bahagia. Ternyata belum tentu ya. Karena uang bisa membeli tempat tidur, tapi belum tentu bisa membeli tidur yang nyenyak. Ini ya kayaknya bener kan. Kerjanya lembur ya. Makat esok baliknya wengi-wengi lembur ya. Demi apa? Demi duit-duit akeh ya. Tapi kita bisa beli kayak kasur yang empuk, kayak bisa bikin ruang tidur yang nyaman ya. Tapi kan tidur kita gak nyaman karena ada kayak kerjaan yang harus kita kerjain ya sampai lembur gitu kan. Kadang bisa beli makanan tapi belum tentu juga bisa membeli selera makan ya. Mau sebanyak apapun uang kita, mau beli semahal apapun makanan, kalau kita selera makannya lagi gak ada ya percuma aja begitu ya. Makanya sesekali kita perlu berhenti sebentar dan bilang, ternyata hidup saya juga punya banyak hal yang patut disyukuri. Kalau hari ini kalian minta menyebutkan satu hal yang paling disyukuri, apa jawabannya? Salah satunya mungkin masih diberikan nafas sampai sekarang gitu ya, juga salah satu hal yang paling disyukuri banget ya.

Dani sama Sarah, belakangan ini juga cuaca susah banget ditebak ya. Pagi cerah, siang panas, sore mendung. Bahkan ada yang udah ada hujan ya. Badan juga kadang bingung ya mau pakai jaket atau kaos nih. Tapi yang paling penting ketika cuaca berubah-ubah, kita tetap menjaga kondisi tubuh. Jangan karena merasa sehat terus lupa istirahat gitu ya. Kalau pekerjaan udah selesai, jangan lupa kasih kesempatan tubuh untuk istirahat, karena tubuh ini bukan mesin ya. Kalau mesin aja perlu dimatikan dan dirawat, apalagi kita manusia, tubuh kita, begitu ya sobat setara ya. Ya makanya tetap dijaga kesehatannya. Itu ya. Iya, dan baru ada beberapa orang yang gabung ya. Dua orang. Iya, pada kemana nih? Kepada turun dia nih ya. Kita bacain dulu aja nih. Ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Ayang-Ayang. Salam buat Patama Putra. Semoga sehat selalu dan Mas Ari sehat terus ya. Para fans jaga kesehatan juga. Dan para penyanyi sehat selalu. Amin. Nah, saudara Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung siaran di Ustar Bumi Ayah juga. Mama Fikar ikut tergabung lagi di Campur Sari dan Sunda. Pelagunya sesah hilap nambah Nina. Salam buat sahabat setara semua di mana pun berada. Untuk Tata, semua bertugas sampai tugas, jaga kesehatan bahagia selalu. Semangat turun teh. Assalamualaikum salam. Oke, terima kasih ya. Ya, dan langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya dulu nih. Ada Ayang-Ayang, request dari Kang Rahono buat sahabat setara semuanya.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen radio Setara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Setara FM Bumi Ayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumi Ayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumi Ayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Star FM Bumi Ayu, jangan lupa sekarang Radio Star FM Bumi Ayu bisa didengar di mana saja, asal ada kuota dan sinyal. Pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Star FM Bumi Ayu. Infonya gres, musiknya yes.

0: besok masuk kerja nggak?
1: Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver.

0: diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BRI.
1: Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara.

Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93 PNM FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya yes, masih bareng Tata di acara Campur Sari dan Sunda. Gimana nih sahabat Setara, semua masih pada semangat dong ya, pastinya ya, insya Allah masih bersemangat ya. Atau mungkin udah pada lapar aja nih ya, karena udah jam 11.04 ya, kurang lebihnya itu ya. Ntar lagi akan makan siang lah ya sahabat Setara ya. Iya, tahan dulu. Tuntasin dulu kita ya acara Campur Sari dan Sundanya. Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya bergabung bareng Tata di acara hari.

Ya, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan sampai saraf semuanya ya. Jadi bagi kalian nih yang punya mungkin keluhan-keluhan pada tubuh kalian gitu ya, jangan khawatir, kita punya solusinya. Ada Habutop, ramuan yang berlarap yang paling ngetop. Ya tau lah ya kalian Habutop ini ya, yang pastinya mengandung bahan-bahan herbal alami seperti herbatus soda, kunyit, jahe, daun kelor, dan daun bidara juga. Ya ya, herbatus soda ya, herbal penambah imun dengan sifat antioksidan dan anti radang, membantu tubuh tetap fit dan mengurangi keluhan batuk ringan. Ada kandungan kunyit juga, rimbang kaya kurkumin yang membantu meredakan radang, menjaga pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hangat tubuh yang melancarkan peredaran darah, meredakan mual dan membantu meningkatkan imun, dan ada daun kelor ya. Superfood, penuh vitamin yang mendukung imun, menambah energi dan melindungi tubuh dari radikal bebas, serta ada daun bidara. Daun herbal yang menenangkan, antibakteri, dan membantu menjaga pencernaan serta menstabilkan

kondisi tubuh kita. Iya Bu, tapi ini bisa juga untuk menderita kayak pegelinu, asam urat, nyeri sendi, encok, dan masih banyak lagi ya. Bisa dikonsultasikan dulu juga ke kita, boleh tentunya langsung ke WA kami di 0823132808 atau mungkin yang mau langsung datang ke studio juga boleh ya, sekaligus konsultasi dan langsung beli aja gitu. Iya, mantep banget. Langsung datang aja ke studio kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes ya.

0: aksamin. Awas, di situ banyak pakunya. Pakai sepatu bot, Pak.
1: Mana? Gak ada. Aduh, loh, malah ketusuk.
0: Nah, kan? Saya bilang apa? Emang banyak paku kayak gini gak kelihatan ya, Pak?
1: Aduh, buru-buru, Jang. Mata saya teh udah makin tua. Jangankan paku. Kadang juga jempol kaki sendiri gak kelihatan.
0: Waduh, Vitama, Pak, Vitama.
1: Apa itu?
0: Yah, masa Bapak gak tahu? Vitama itu kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Baik itu katarak, minus, glaukoma, dan lain-lain. Udah gitu aman dikonsumsi. Herbal alami tanpa efek samping. Yaudah, itu kakinya Bapak bersihin terus olesin juga tuh pakai minyak sultana biar gak infeksi. Habis itu beli Vitama. Ingat ya, Pak? Vitama.
1: Oh, iya. Vitama.
0: Solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.

0: alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Margaayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim Tugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.

Setara balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes. Dan tak terasa hampir jam teman-teman kalian semua di acara hari ini. Saatnya tetap biasa, belum itu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karangayu Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Pruku Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama?
2: Operasi gagal lah. Operasi 3 kali, jadi mata berair, terus pandangan mata jarak bah berdiri, lama dijahit, benar-benar dijahit. Saya
1: itu ngaryo gitu Pak, terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih
1: Pedena. Oke, setelah Vitama, terus Pak bisa ceritakan Pak setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi, makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3. Silahkan menggunakan obat Vitama dari Vitamak memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitamak, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih nggih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 101.5 Radio Star FM Bumi Ayu. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar ramuan Arab, saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 13 28 05 22, 08 23 13 28 05 22. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Saya pernah merasa sakit jantung. Saya setiap hari ngotot terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 Tar Sebelah Barat.

0: siganul lespi sansep.
1: Iya ban bos.
0: Atas makan acan.
1: Atas satu makan mah atas sep dua piring bos.
0: Masa atas sep dua piring leles gitu?
1: Itu apa bos? Iya kumanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus ayeuna mah kia sep amet leles coba ngaleuleut habutop anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos, jeung awakna leles kia.
0: Teu tibalik sep, mana bos disuruh-suruh?
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke apotek, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu saya

0: makan Arab nak.
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh tapi ka palideunakeun mah terus ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon banget. Upami saparantos konsumsi habutop anu diraoskeun ku bapa ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararegos eta lalalino eta alhamdulillah.

0: ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi habutop.
0: Oke ka anu seneng karena habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi oge tiasa dicobian pagaraleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sareng habutop.
2: Mangginan hubungi call center kami di 0882-2413-9774 0882-2413-9774 Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
3: Sembilan tiga poin lima dangdut tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumi Ayu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.

Rizka di acara Tembang Tarling. Semoga buat Superstar semuanya yang lagi kerja tetap semangat ya. Yang lagi di rumah boleh dengerin Radio Setara FM Bumi Ayu untuk menemani aktivitas kalian semua. Tentunya Rizka bakalan menemani Superstar semuanya hingga pukul 3 sore nanti ya. Jadi terus pantengin Radio Setara FM Bumi Ayu. Dan buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka di sini, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau ramein komentar di Facebook Setara Bumi.

Kalian bisa kirim salam, curhat-curhat, ataupun kirim requestan lagu favorit kalian. Jadi Sobat Star semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Chris, musiknya yeah.

0: Biasa, Neng. Penyakit tuh asam urat. Kaki juga gampang dan sering kesebutan lagi.
1: Aduh, diobatin, Bu, atau periksa ke dokter?
0: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat, lagi-lagi kumat.
1: Nih, Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik, Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang habut kurang lebih 3 botol. Alhamdulillah, Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
0: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
1: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
0: Wah, bisa tuh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
1: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 97 Samut.

Kembali lagi di Cemilin 3.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo Sobat Star semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, lancar aktivitasnya, dan tentunya masih setia menemani Radio Star FM Bumi Ayu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, dan menikmati lagu-lagu Tarling siang hari ini, Rizka mau sedikit cerita nih. Kemarin mungkin ada yang bertanya-tanya ya, anjay bertanya-tanya. Gak ada ya yang gak bertanya-tanya, kepedean banget sih Rizka. Kok kemarin Rizka gak siaran ya? Itu karena kemarin Rizka memang gak bisa menemani Sobat Star

di situ serunya. Kadang kalau udah rewang itu kita jadi ketemu saudara yang jarang banget ketemu ya. Tapi kemarin kebetulan saudara deket-deket rumah jadinya udah kenal semua. Yang biasanya cuma ngobrol lewat WhatsApp itu biasanya acara-acara besar ya. Acara-acara besar biasanya saudara-saudara jauh juga pada datang. Akhirnya bisa duduk bareng ngobrol langsung sambil sesekali ketawa ya, mengingat cerita-cerita lama. Capek ya pasti capek, tapi capeknya terasa berbeda karena dilakukan bareng-bareng. Apalagi kalau sudah selesai acara, lihat semuanya berjalan dengan lancar ya, rasanya lega dan senang pastinya.

Jadi walaupun gak ada yang menunggu Rizka siaran ya, tapi tetap Rizka mau ngucapin mohon maaf. Karena kemarin Rizka izin untuk rewang membantu keluarga ya. Karena selain pekerjaan, keluarga juga tetap punya tempat penting dalam kehidupan kita. Dan hari ini Rizka udah kembali lagi, siap menemani Sobat Setara dengan cerita-cerita ringan, obrolan santai, dan tentunya lagu-lagu Tarling yang siap bikin suasana semakin asik. Buat yang lagi kerja, yang lagi santai di rumah, yang sedang jualan ataupun sedang di perjalanan, yuk kita nikmati waktu siang ini bersama-sama bareng.

Dan sekarang saatnya Rizka bacain pesan-pesan yang udah masuk nih bareng Rizka. Yang pertama ada dari Mas Bisbah dari kawasan Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mama Nyit-Nyit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Nyit-Nyit lagunya Pengen Jerit. Salamnya buat semua aja yang lagi dengerin. Buat Mbak Rizkanya sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga Mama Nyit-Nyit juga selalu sehat ya, selalu bahagia, dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Dan lanjut ada Mama Vika dari kawasan Duku Turi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Radio Setara Bumi Ayu, juga Mbak Rizka siang kembali, Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rizka? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar Mama Fikar? Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Pitung Purnama. Dan salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan juga ada Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu ya. Selamat siang di Jariska siang kembali Bang Yoe. Mau request ngobor kodok dan mau bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Is di Cilaka, dan juga ada Neng Itri, Mama Lati, Mama Nazan, Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miaya, Mas Yudi Doang, dan juga ada Mas Ronggo, Mas Sahri, Mas Arul, Dwi Afrizal, Mas Taryon Pakujati, ada juga Mas Untung Ngomong Baru, Mang Ono ini Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe. Semoga siang hari ini kita semua tetap selalu diberi semangat ya, karena setelah ini bakalan ada satu tembang lagu Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra asna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silakan mencoba. Saya sudah merasakan kesempatan.

0: 0813-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pagaraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan nomor 133 RT 4 RW 2 Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah. Dan kembali lagi ya bareng Tarling, dan pastinya Rizka bakalan menemani Sobat Setara di acara Tembang Tarling siang hari ini ya. Dan terima kasih buat Sobat Setara yang masih setia menemani Rizka juga siang hari ini. Dan aku baru tahu ya, ternyata setelah kemarin ikut rewang, hari ini baru terasa nih efeknya. Kemarin pas acara masih semangat ya, angkat-angkat, mandir-mandir, bantu ini itu, rasanya ah kuat lah ya. Tapi begitu sampai rumah mandi rebahan, baru deh badan mulai ngomong, bos kita ngobrol dulu sebentar. Bangun tidur baru terasa pegal, pinggang ikut terasa capek, kaki juga rasanya minta libur ya. Maklum ya, namanya rewang memang banyak aktivitasnya. Kadang kita gak sadar juga ya, udah berdiri cukup lama, jalan kesana kemari, membantu menyiapkan berbagai keperluan, sampai akhirnya badan ikut merasakan capek. Tapi meskipun pegal dan tetap ada rasa puas juga ya, karena kita sudah membantu keluarga dan ikut menjadi bagian dari momen bahagia mereka. Nah, buat Sobat Setara yang hari ini juga habis punya kegiatan yang bikin badan capek, jangan lupa ya kasih kesempatan tubuh buat istirahat. Dan untung aja ya ada Habutop nih yang bagus banget untuk menjaga imun tubuh atau meredakan keluhan seperti pegal linu, asam urat, nyeri sendi dan juga encok. Apalagi yang habis melakukan kegiatan yang cukup berat ya, pasti Habutop ini sangat amat dibutuhkan ya sama kita semua.

Habis angkat, jalan, duduk kelamaan, badan langsung pegelino, encok dan nyeri sendi, kambuh pas lagi banyak kerjaan ya. Saatnya ikhtiar dengan Habutop dari PT Denatur Indonesia, obat herbal ramuan up yang lagi ngetop. Bantu untuk pegelino, asam urat, nyeri sendi, encok, dan juga jaga imun tubuh. Dan tenang aja buat Sobat Setara yang ingin mengkonsumsi Habutop ini, karena sudah 100% herbal ya, dan juga sudah BPOM dan juga halal, jadi aman banget untuk dikonsumsi selagi mengikuti anjuran minum. Buat yang nanya beli Habutop di mana ya, kalian bisa beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu.

Dan Rizka mau bacain pesan yang udah masuk nih. Barang Rizka ada dari Kang Mardi ya, di kawasan Paguyangan. Setengah bulan menjelang hari patah hati Sebumi Ayu dan sekitarnya. Gak nyampe setengah bulan ya. Tinggal menghitung hari Kang Mardi. Requestnya lagu Isep-Isep Tebu. Terima kasih untuk yang baca. Sama-sama Kang Mardi.

Siang hari ini semakin seru ya, Rizka mau puterin lagu Sip-Sip Tebu spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya great.

0: Angta, lo bisa. Katarak, infeksi pada mata, lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: dari salah satu konsumen.
1: Kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
4: Mau digoda? Ya di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah. Dan masih bareng Rizka di sini yang bakalan menemani sobat Star semuanya di acara goyang dangdut ya. Dan pastinya kita bakalan goyang bersama hingga pukul 5 sore nanti ya. Jadi buat sobat Star yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau komen-komen di Facebook Star Bumi Ayu juga boleh banget ya. Jadi nanti pesan dan requestan lagu dari sobat Star semuanya bakalan aku bacain satu persatu, dan tentunya bakalan aku puterin satu persatu ya. Jadi buat sobat Star semuanya tetap pantengin terus 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrop.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesauga. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareura tuh pameugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui aya nama.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu gejala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leuwih sateuacana imsak, 2 kapsul atanapi ngkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge. Ke upami peryogi ngagalehna kedah ka mananya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Mohon atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapat
3: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-974, 0882-2413-974.
4: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1 RW3 Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo Superstar semuanya, kembali lagi ya bareng Rizka di acara Goyang Dangdut. Dan barusan kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Saat Jumpa Pertama ya Superstar. Dan entah kenapa lagu tadi seperti membawa aku kembali mengingat satu momen saat pertama kali aku siaran ya di Radio Stara Bumi Ayu. Kalau dipikir-pikir lagi ya, rasanya baru kemarin ya Superstara pertama kali masuk studio, mungkin ada rasa deg-degan ya. Deg-degan ya, mau ngomong takut salah, mau membuka obrolan juga bingung harus mulai dari mana ya. Belum lagi mikirin suara aku kedengeran gak ya, namanya juga pertama kali ya, pasti ada rasa gugupnya. Tapi dari situlah semuanya dimulai ya, dari yang awalnya cuma belajar membuka siaran, belajar menyapa pendengar, dan juga belajar membaca pesan, belajar mengatur musik, sampai akhirnya bisa ngobrol santai bersama Superstar semuanya seperti sekarang ya. Dan yang paling gak terasa adalah ternyata berjalan cepat sekali ya rasanya, baru kemarin kenalan dengan Superstar lewat suara di radio, baru kemarin belajar beradaptasi dengan studio, baru kemarin merasa gugup ya sebelum mikrofon dibuka, tapi sekarang besok ternyata sudah menjadi siaran terakhirnya Rizka ya Superstar. Jujur ada rasa haru juga ketika menyadari hal itu ya, karena radio bukan cuma soal mikrofon, musik, dan juga suara penyiar. Di baliknya ada cerita, ada tawa, ada salah ngomong yang akhirnya jadi bahan ketawa, ada pesan-pesan dari pendengar, dan juga ada sapaan dari Superstar yang mungkin tidak pernah Rizka jumpai secara langsung, tapi terasa dekat karena setiap hari kita bertemu lewat suara ya.

Dan juga buat Sobat Setara yang selama ini sudah menemani, terima kasih sudah mau mendengarkan, terima kasih sudah ikut request lagu, terima kasih juga sudah ikut ngobrol, dan juga terima kasih untuk setiap sapaan dan dukungan yang pernah kalian berikan. Mungkin waktu kebersamaan ini tidak terlalu panjang ya, tapi setiap momennya punya cerita sendiri. Jadi sebelum besok sampai di penghujung perjalanan siarannya Rizka ya, sore ini kita nikmatin dulu digoda, digoyang dangdut seperti biasa. Gak usah terlalu sedih dulu, karena hari ini kita masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol, dan masih bisa menikmati dangdut bersama. Dan buat Sobat Setara yang sedang mendengarkan sekarang dimanapun berada ya, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita Rizka di Radio Setara FM Bumiayu.

Dan kita bakalan masih seru-seruan bareng ya sore ini dengan satu tembang lagu dari Marebet. Ada Denpasar Moon spesial buat superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

Dan di sini Rizka mau bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Kang Rahono ya. Assalamualaikum, digoda mau dong Mbak minta lagu Denpasar Moon. Salam buat fansnya, semoga sehat terus. Dan Pratama Putra semoga sehat selalu, dan Mas Sahri sehat selalu. Dan para penyiarnya jaga kesehatan, sekarang lagi banyak musim sakit, banyak yang masuk rumah sakit. Betul banget ya Kang Rahono.

Dan juga ada Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore di Jeriska. Sore kembali Muhammad Fauzi. Kawasannya di sana hadir mau request menyulam kain yang rapuh. Salamnya buat semua fans Radio Setara Bumi Ayu. Buat di Jeriskanya selamat sore. Sore kembali. Dan kita geser ke Facebook ya, ada dari Kang Blingham L. Halo, selamat sore DJ Rizka, sore kembali Kang Blingham. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Request lagunya Evaholic, Serigala Berbulu Domba. Terima kasih semuanya, sama-sama.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak. Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1, RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

Dan kembali lagi bareng Rizka di acara Goyang Dangdut. Dan di segmen kedua ini Rizka mau bacain pesan-pesan dari Sebestara yang udah masuk ya. Yang pertama nih ada dari Kang Bellingham. DJ Rizka mau pensiun ya? Belum, besok. Besok ya, besok terakhir Kang Bellingham. Dan juga ada Mas Jarudin hadir. Halo Mas Jarudin. Semoga hari ini buat semua fans pendengar-pendengar Radio Setara dimanapun juga tempat tinggalnya masih tetap menemukan rasa senang bahagia walaupun datangnya hanya sebatas melihat, memandang, serta mendengarkan nafas suaranya saja. Maka Mas Jaro yang ada di tepi tanah lapangan Pancasila Buaran Karang Sawah mau request lagu Cinta Noda Hitam dari Gasentra Musik Pajampangan. Tolong lagunya ditimbang kilo lalu dibungkus kirim ke semua fans pendengar-pendengar Radio Setara dari berhuruf nama awal A sampai berawal huruf Z ya. Panjang sekali ini. Semoga saja setelah mendengarkannya nyanyian lagunya bisa sedikit saja mau sadar diri dan mau tahu diri. Buat DJ Radio Staranya Mas Jaro mengucapkan banyak terima kasih. You are. Sama-sama Mas Jaro. Dan terima kasih ya buat requestan lagunya. Semoga dengan requestan lagu dari Mas Jaro semua fans radio bisa terhibur. Lanjut ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teriska. Terima kasih Kang Mus. Gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Request ada dia. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Thanks. You're welcome.

Dan juga ada Mang Dian ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Lagunan Nanko Paham. Buat Sobat Setara, selamat sore. Terima kasih Mbak Yu. Sama-sama Mang Dian.

Dan lanjut kita geser lagi ke WhatsApp, ada dari Kak Dinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali Kak Dinda. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Request lagunya Jihan Audi, Pray Kanan Kiri. Salamnya buat semua Sobat Star Bumi Ayu. Terima kasih kembali. Dan ini terakhiran besok, wah. Emang kapan hari-hanya titik. Nanti juga ada informasi mungkin ya. Request aja lah Bingkisan Luka. Salamnya buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Terima kasih kembali.

Semoga sore hari ini Sobat Setara semuanya masih semangat ya, masih stay tune dengerin Radio Setara FM, karena setelah ini kita bakalan nyanyi bareng Jian Audi yang kiri ya, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Eh, bentar Don. Masuk, Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya, bener Don. Kenapa emang?
0: Bapakku suruhmu kalau obatnya apa ya? Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagen, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.

semuanya yang udah setia menemani Rizka pada sore hari ini ya. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Sobat Star semuanya. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita ini, oh ya, ada satu yang belum aku bacain ya. Ada pesan dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Radio Star Bumi Ayu juga Mbak Rizka. Sore kembali Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Kulepas dengan Ikhlas by Lesti. Salam buat Superstar semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dan terima kasih buat Sobat Star semuanya yang udah kirim-kirim salam, kirim-kirim pesan dan juga request lagu ya. Sekarang lagu selanjutnya ada dari Lesti, Kulepas dengan Ikhlas. Spesial buat Sobat Star semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak?

0: sudah mengonsumsi loh, Pak.
1: Punya keluhan darah tinggi.
0: Sesudah mengonsumsi, Abutab apa yang dirasakan, Pak?
1: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
0: Membaik ya.
1: Membaik.
0: Udah habis berapa botol, Bapak?
1: Satu botol yang isi 200 kapsul.
0: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
1: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutab.
0: Habutab, ya.
1: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutab, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.
4: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star.

0: Loh, Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong, Bu. Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi, mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah ya, Pak. Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh, Bu. Bapak kan pengguna setiap Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setiti saya, silakan beli Vitama. Saya
0: 1328 Herbal Sultana Vitama Madumin di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774 0882 2413

agen Apoteki. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: Fiha.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira. Alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan tanpa adanya rekai sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama Panas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka.
3: Sendiri, kira-kira mau... Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua, teman-teman. Ada satu rumah dibunuh oleh perampok. Ini semua. Gua juga beli. Kenapa? Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusahaan Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau sesuatu...

seorang mukmin, orang yang akun Islam sama ada diterima pahalanya hari kiamat. Ya, dengan ditambah dengan sholat, Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya? Hari kiamat saya terima enggak? Ini masih muslim, belum mukmin. Masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah, kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu, gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya hai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih begitu dibawa ke langit, menembus sujud lapis ketika di atas langit sana, ruh sungguh mulia ini. Kenapa? Karena ruh itu mengeluarkan yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmah mengatakan, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ketujuh, lalu kemudian malaikat terdengar suara dari langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga bit fil hayati dunia. Ringkas cerita adalah, dia akan menjawab Tuhanku Allah Nabiku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman, kata Nabi SAW, Allah, malaikat tersebut, azab, siksa, selamatkan dirimu. Karena kau enggak, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, dia berdoa. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Diwajibkan kita sholat. Saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, terdengar suara, ya, Allahu a'lam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati, jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati, fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya tiga malaikat. Dua malaikat azab di kiri kanannya, satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkahan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama enggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan diri dunia, di sana saya ciptakan. Ya. Lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma dipotong, teriak-teriak kesakitan. Kata malaikat, kau cepakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu a'lam bagaimana ini. Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan balik saja mereka, seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka. Ini saking malaikat tersebut kutukan kembali lagi. Begitu Allah Azza wa Jalla membuat ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita, teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Gak ada. Kita tarik ke contoh tadi, orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi keluar gangguan atau balas dendam? Gak ada waktu. Hancur remuk dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama, orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga, kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Gak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah lagi semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Gak ada. Takut semua syaitan. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya, teman.

0: dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan? Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus dirukyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh. Mungkin pernah mandi dulu ilmu bunuh diri itu perempuan, matanya belalak rambut. Orang yang, kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan, maka orang beriman mustahil melihat yang... Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia, dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus rukyah, obat. Gitu kan? Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube ada ceramah saya, rukyah syariah. Ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan, teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk, jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dia mulia, bismillah, bismillah. Maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar, itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya, lalu dia baca, Assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja, sudah jadi benteng, tidak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca bismillah, ya, dia baca bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ya bisa, cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka tembus, tembus tembok, tembus pintu dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan ya panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian. Karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi, ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini, boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai itu, ya, lilin Nabi SAW lalu tumben, tapi mereka tidak bisa membakar langsung, dan seterusnya. Seperti misalnya, syaitan bisa menggoda mengganggu kita.
1: Ruwe, dari dinumudun mah, gitu, nyak, ngan ayo nama agus tekuat, sok pabari nyeri sampai ante. Tuhur sok leklok ayo nama. Gening sami si gasi bapaknya. Bapak Ujang ya sok itu siawa. Sok nyeri tuhur, nyeri persendian. Gus karolo tudah jang. Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleutan obat herbal. Ayo na teh rada sakinten tos tarah nyeri tuhur. Obat herbal jang. Muhun wa, nami obat na teh habutop. Obat herbal anu nujung ngetop seueur di apotek-apotek oge habutop mah. Oh nya ke uar rek meser obat habutop atuh ah rek nurutan supaya uar jag-jag jeung teu gampang nyerari awak pang-pang nama tuur yo mohon mangga-mangga wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Bagi pengalamannya nih bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapia.
2: Lain-lain di apotik-apotik dan Agdukuh Turi Bumi Ayu. Agen apotek Barat Tegal.

0: Ibu Sling sedang
1: Ibu
0: berbicara.
1: Ibu Sumi'ah.
0: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah?
1: Iya, Neng.
0: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu?
1: Kepalanya sakit bangun tidur tuh ya, Neng. Kaki kaku semua, Neng. Jadi.
0: Oh, iya bisa diceritakan, Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
1: Ya, perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Berarti setelah mengkonsumsi mending penyakit yang dirasanya ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
1: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
0: Iya, obat herbal.
1: Obat herbal yang paling ngetop.
0: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Neng.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Raya Siwuluh RT5.

Et là,

0: Aduh, Pak Ocep, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap.
1: Jan,
0: amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Dan nggak kenal ngelus lagi Inta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lura. Bukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lura mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000.
3: Kan Habutop minyak herbal taman lain-lain. Penerinan hubungi 74. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.
5: 3, 2, 1, go!
6: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan

0: beres, selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
0: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
0: Tangannya
1: kesemutan.
0: Apa? Kesemutan.
1: Kesemutan dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
0: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
0: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya udah habis berapa botol Ibu?
0: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
0: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
0: Buat sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT01 RW05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT3 RW4, Taraban.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jatung, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center Bumi C.

0: Mas, mas, mas. Bapak arep maring apotek ngarep dalem kae ya. Stila arep ditip ora?
1: Apotek. Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbahmu lho. Soale asem ora kambuh-kambuh bae sih, Rek. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna hapu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Laras niku, Pak. Nganggih hapu top mawon. Mpun kata kasih ate sing nganggo hapu top. Selain kangge rematik,

0: juga kangen liane, kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liane.
1: Nah kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, bapak mangkat disit. Tunggu Mas Deret ya. Bapak mangko lang mari nggone simbah.
0: Siap, Pak. Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Majelis Ulama Indonesia lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas 100% aman, boten nenten efek samping.

0: Dan Habuto, Vitama, Sultanus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Uji dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih.
2: Apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi 0087.
3: Alap, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Bumiayu.

0: Lihat nggak setelah lewat tep?
1: Apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh. Kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli vitamin, solusi kesehatan mata. Biar jelas melihat Ibu.
2: Nyonya. Ya, dan juga baik untuk penderita mata minora, infeksi pada mata silinder, mata merah, Vitamaster di BPOM, Republik, dan Indonesia. Internet bila-bila. Dapatkan Vitama di tangan Anda ini atau di app dan agar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya besar. Alhamdulillah habis satu. Para pendengar ya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli rekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah cen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna ka bili atasin ku habutop pak. Muan Arab yang lagi ngetop itu lo pak.
0: Ah si ibu musuh amek-amekan wae. Ah kaditu kadieu.
1: Henteu ambek eta teh.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: satu konsul.
1: Tasuka resminya bapaknya. Bapaknya, saat tos nuang habu top anu dirauskan ayana kumah.
2: Alhamdulillah, warok tepan dijaga kita kesehatannya.
3: Di jalan raya, selamat ria.

0: wawancara.
1: Ini saya berada di salah satu apa pengalaman bahwa paket asumsi
2: bagian tengah yang beralamat di Jalan Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Sidoarjo, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
3: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
2: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
3: Dari radio sebelum.
2: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
3: Tangannya kesemutan. Semutan.
2: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
3: Pegal.
2: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
3: Sekarang sudah mendingan, udah minum
2: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol ibu?
3: Habis 3.
2: Yang isi 50 ya ibu?
3: Ya.
2: Ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
3: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
2: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisanggiran.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0312-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823 1328 05 2.

0: bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Tumiayu.
1: Mix, mix, mix. Dangdut remixnya hanya di Radio Star FM Bumi Ayu. Blend 3.5 Radio Star FM Bumi Ayu.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jep, pan Uwa nyeritu ur, itu Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kakarage genep las tahunan, Uwa mah.
1: Dibalikin, angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android, teh.
0: Ya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nah, Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya bener Neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uwa enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami wa. Janten tekedang ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku uwa. Mun tuur uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.